ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

Rem zachang zibi singan rupal hindi, dana terangale cinti yang harj nangin nambal hindi gan hilum dir zomdiga dan hindun yel, nga terangale cinti zomdiga ba dang hindun ba, dwe martyabin.

Terengi lezen, njuktiwe tsamdeya. Tanchuki luse di gongbo pomoshebe luse nyambote nabotso nyalamdu pyushin lezen ya njukti kyunin. Sengel ngeni rindegi tuzui jedi nga zo lezen senjo nawara tuji chesche shukyunin. Tengi shukdien chabu.

yinshu nambian guo ne satu kienkam ki nzeba nyong tubar che yu. Zingwen chudang ki shindang che sabdu songwa tan dun che kienkam ki kebab kyan mengchu pende su kunche mebar ngurshin yubshi. Tumzi kebar shibhi na. Te simbe jilu ngedong kiamen ngishu zengan lor, chunba nyatong ki yugurwa miten tinga laksamla nelen shubata yumi miri chanyum yungbaba gora tisumta ngedong laksam sin yubshi. Shingim Chokhan ki jinda tsirin batu, taja nga la nyale ta yugur nelene ngumi rinne shusha timchab che sumne yungbab yungi tuyo che sungyubta. Kongki, nye rengim ki bwe su gora chungchung ti Shingim Chokhan to kyurgo chebe yugurwa mawe tuzi su yungbab haja yabu tu che sungyubshi. Barkyamne gado kweba konanhe, yinshu nambay nyamlin bardo, pyonjongi rinne yugur tunlegi kuynu shukchir chimbe goro. Niwe rabdu cewe, lase yerdu su, zula kanki kontramto, longabchul haksamla libi, gushib chanlaki, kemo tsersergi, chisu barkyashinbi nangmiri dashin yu. Konzo nangmi sumbi, chundang chawe pabiyu kyunche kyunbi, pagu chumshungi mizotu, nguansi shindu dobi yubshi. Shenzhenne namzhur tete, tegar lhesar yungta, sukbu mitiwa mebara, nyin tesangla, chonggir korngu tsukshi. Gushib chenla ki, pakpe mga sargwebara, Yunnan dan Sichuan ki, sambab towe saja sangmara, nganzun zhonyong yu. Tare pyonjong su yongten tangbuhin, mingara, chona yabu tuji sungyubshi. Chisu langbe, gushib chenla ki pu, chenkun hu, Dungi pulu lakshi sose tenzeta sugun suchun la yiwan rabdu chwadi misu ne ya chengi nambashi nguanshi yubshi. Pyonjong la teng tangbur yungwara pakcha kangshi chungwe gorlingab chengkun hongi pyonni gedobki bianbaro shiktu jesungshi. Kongi sargwebara tegara sunshu kebata namka yataba minam laksam tenpa jen tukbe yuetse gedobki kengbe chonangshi chungshi sungshi. Namshi choro chimbata dunche, pyonjongi rinne yugur chomre, yarga sharmata ki, drupa mangshu ki tuzu tomate suyubshi. Lo nyichu tsadu la lebe, legar nchokin xiawangi wane chuna, dare pyonjong su yugulan chukyuru, chargui yunrin che yu. Dawa kashi ki kongne, pochang bodalata, yancho yumzu, namzu, karo la kyakrum che ki, nintung kongi lakto kabarne, yangyan debshi. Namgung para ledu parma chebata, ningung nyesu parsin kangshi yinruwa semna, kadu teta ngosu tongam nyambe semtsu ngarwe chiru shimbata. Ngaji ki gungsen ki gabsu, kongi semda chubu, gungsiri nying ka kongbu shubata. Tujenda gungsen ki nyesu tom, nying chulhaksam ki tuzu jedi, gongzhou ne, zhengzhou la tegar gyubata, tene lhesar gyubi, megola tepsi. Kongi sargui para, Tare ngaji kungsen rengi tuzu chung rinwa yubata, deto nyingi sum kongba shuyne yugur lulujik chebar yongwa yinshi sungi yubshi. Mizo ki kengbe pagur chumshungto, sargobe tangge chonggangshi gin duyndu te yubi Vietnamgi yugurwa nyila tona chebuchung. Vietnamne yongwe yugurwa kongini lo sum dumara pyonchonsu yongkengi yugurla ying shukenshi yimbshi. Tunjin gubne chomu yimbe yugurwa kongiki. Nganzui pyonchong ni, jinzhen zidun tenpa shi yinpa, nyong ri chetu yong yin, tari ngani ki samtun shin zhubson shi sungi yubshi. Kwanzui tari zu ngari lan chuzi yubshi. Namzhubabchi, nubke nima kang shimbuchir chowata gub keshin, gub ditu ki nyong chor ni, ngwane keche toane, chundab kawa shi zhe che sungi yubshi. Wetinam ki yugurwa ni ki ngwane chwe na, pyonchong ki yuedo chok ni, tenzhen ngocar chewa shi shi. Kong namngi ki, Nganzui tingwen kang tongyongme, pyonjongi kengrita kyakromni zeshin tana dupe tari luyi cimbashi dagi yinshi da. Kongi datung pyonjongi kangbata dibri ryoyang jeni hajang mikse chewata, chumchungtu miriki suygun kyungkwe kyungbe mitonggab rangwa mebar rosam shadi lakto kabar dune bari yangsi kyakwe kiki tuje sungi yubshi. Xiaowang dan zhawe na xun tenzha kangsar tonggi yue la Vietnam ki yugurwa kongi dan chawa ra qi ge ki lar yang yugur tu yongkin qi mang tu zho xin yue. Kongzui chizub chewe yugur yu zham cheba kona ra yi cimde ma de ba ra lulu ki nyong zhu tiwe kya qin du qi ki yue.
ཁྱི ཚོང་ངེན་གྱི་རིན་ནས་ཡུགོར་ཐན་ལེ་ལ་དེན་ནས་ཐིགི་གྱི་མང་ཤི་དེན་ཐོ་ཐོང་གི་ཡིན་པེ་གོར་ཚོང་ངེན་ཉི་རེ་ཚ་བར་ཐོ་ནི་ཚུ་པེ་བར་ཤི་བ་ན་ཅི་ལུ་ཉེ་དོ་ཉི་ཤ་ཏུ་ལུ་ཚོང་ངེན་དོ་ཡུགོ་ལ་ཡོང་གི་མང་དུ་ཚོ་བ་ན་དུན་ཅི་ཁང་གར་ཆོག་ལེ་ནམ་གྱི་རི་བུན་ཚེ་གྱན་ད་ཁོ་མེ་ལེ་ཉི་ཤ་ལ་ཏ་གྱི་ཚོང་ངེན་བེ་ངང་བར
lakleen sarbara sunyam dhubu dreshe kyaxin yubshi. Lo nga chen chungabe chargwe ki nguzu loro, chungwen ki giji genkam yugur che yu gyungyuru dhubar mikdi, rinne dan yugur buze towe pege ta nyamze tingsab yungwar gyuntu gude tangche, rinne yugur tunle di topju zhengshin ki gaden tunle ta mangzu tunle, tigi ki tunle che su nushu yugu gisin che yubshi. Nidong jamei nish zaru loro, chongwen shinchin rinne tang yugur tingki, nama nyamdu tuwe tabsa motu yagu che de, rinne yugur tunle, bunze lingit tang, cirim nibar yungwar, gudi tonggyu shi. Geji jengi chenden zenjong kuyun zogchun lecha tang, mangden sarche ki, jaju bine, chongwen bu tang, chadam shiongsa korwa tang, chongwen lukyu sagui ki, genkam yugur peke tongwar, chuze tobe jindom che bu tang. Dang zangma ju yugur kuyun zhugchun chenggu zhugba. Gangkya yugur ki rinpur chashi langlin tarwa. Sulung bewe yugur chachu ki kenden shepshu mala hurda tuyabche che ne. Pyuse towe yugur tunze ta shepshu kutu che ta pyusum cho su tunggyu shi. Rinne yugur ta liri nacho sungche ta liri nacho ta rinne yugur sungche gyundu sabdu ta ne. Rinne yugur ti shingzho ta luze chongdun jinduru lu su, chab dun su, le nam mangpu ta nyam zhi ting sab yung war gui di tang di, tuan le pe ge gi par tong saba kyun che me bar du gyu shi. Lo nga chen chong a par kyang da che chi, chong wen gi tog da par sum du, gi ji gen kam yu gur che yun zu chun gi, ji mik tse la mik ne, ri ne yu gur pe ge gi, jik su lam su ta, si chun gen le ma la tu gu chang du tang di, nyam zhi ting sab zo gang du che ne, le nam sa tu ta, tuan zhe rin pur, chomra gyagye che la tep chik du gu de tongwa. Pyo zhung rinne tunggung te, pyo zhe towe peke ki lekcha ra nguan sun gyurwa che che ne. Kenden yugur nyamlen te, mang yong nyamjo ki, sambe yi su sun gyurwa ra che gyu tishi. Kyu zhe tepju langlen tingsab dar te, genkam sun gyong ta, miri tunji, chongsib targe so ki, chwe dun zoor ming ne, nang dun sab ta, kyu zhe sun, so zhe pyo lekche ki, Pujung ki zhigze zamchuk kachi sartu chibataan. Zhigze taan nyanchur sarpa nyamche tingsab chibara kuide taan hen. Mangcho tiwaya mangwara taan tuyo la nyanchuwe chage zhigne zamchuk kodun chakyushi. Puli ki zhigne tungkun shirimdu tegar chibara kuide tunggur mikne. Zhimge chibi zhigne shibshu chagya tugu changdu taan ti shibshu kibki taan jutu zhengshin kyunche mebar chiru taan hen. Sato kechun den la chongun shido tubi mangcho ki rinne chigu buda yang dugyushi. Rinne yugur buda tordong chachu langlin tingsab darche zichun gukun rabze chongun shibi buda gyuntu dudi chongun dingi kikab chinangi yugur we loga chosa ta shencha che yugi payu nipara nushu yugu zhugchun chakyu yimshi.

Re tina thomar namba tu nyalam damba jo zin daya na zipa rinzan tarjiv langwi. Nyangnyi siwe zi daya na zin di zi cik zom khan kan khwal tanga zidang zom khan rinzan tarjiv langwi.

ཀྱི ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག Shangli tang yekur nyamdi je lenam sarpar tenchin jarwi kota. Nangtun samba na, samthi lhamil ngho chula mangchukji ergapu shepa ji godrik shiopi. Changme gongli godrik shiopi nangtun da samla xibda sambar gapsa shi.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: yinji minji zangma jikda debu jik sakwaya di ajangki kechimurisha. Da direngi li zen shuzam takashiga yin lenge shuden jako.
1: Na ngamunne tapadze, zhongguwe chokdu guruwa xing yubatila, jibu tangba xisir.
2: Jibu tangbe juzang tangni, minamki cungwe chuki, chajuki, zizin debul kyulyu.
1: Jibu tangba tani, jichila, lobayang.
2: Jibu tangba namni, simsangla, langsamgar.
1: Jibu tangba namni, xiongchangxin, tengzisung.
2: Jibu tangba namni, lojuqixin, mikyangxin.
1: Nganzo nyantamki, mipi sangbu dungeki, mipiaba namjang, jibu tangba yi. Jibu tangba tang, joxin, jibu tangba la, mipi dene. Tangbe juzang kyungwa ni, zhongguwe, nyingdubki, xidin.